0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Suara Pemana Bas FM Radio di Bojonegoro Sobat. Ya baru berapa yang baru bergabung ya, selamat pagi di perjalanan Rige bareng Dian Wijaya. Cuacanya udah sangat cerah banget, udah panas banget kayaknya ya. Jadi untuk sobat yang kebetulan hari ini, pagi ini juga sudah sangat sibuk ya, karena memang segala sesuatu itu kalau dimulai juga dari pagi banget kayaknya juga enak gitu ya. Kalau saya jam segini kemarin udah ada di desa Pacing sana ya. Luar biasa, mencari apa ya, mencari kitab suci. Ya pasti pagi hari ini untuk sobat yang udah disibukkan dengan seabrek kegiatannya, kalau mak-mak cantik, bunda-bunda cantik, pagi-pagi gini pasti udah rempong banget ya. Pasti udah di dunia dapur, sudah di dunia gombal, sudah dicek. Di dunia nyapu juga sudah dicek gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan juga tetap semangat pagi hari ini ya. Dan menemani apapun kerempongan Sobat Bas semuanya pagi hari ini ya, merapat bareng Dian Wijaya. Tentu saja hanya di perjalanan IG, informasi pagi yang pasti bikin happy di

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.